0: pilagil yo tabor dan libang makadok lain
1: umahit manu
0: ice cream manu di lapangan karena ice cream koko ay dali popcorn pamuli popcorn gabi Familia,
1: Mangga
0: tuh,
1: umahit, mangungu,
0: arek tuh.